0: kelebihan kruga.
1: Napagi
0: anak-anak musibah.
1: Oh, naik kulot-kulot.
0: Oh.